0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari. Talking to yourself.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri. Lanjut lagi masih bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast ya. 18 menit kita tinggalkan dari jam 8 pagi. Satu informasi untuk Anda. Pendaftaran tambahan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk sejumlah sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama SMP Negeri di Badung akan kembali diperpanjang. Hal tersebut menyusul setelah sejumlah sekolah masih memiliki sisa kuota. Pembukaan pendaftaran tambahan ini ditargetkan berlangsung dalam 1 hingga 2 hari ke depan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Badung. Hal itu pun ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Badung Gusti Made Dwi Payana pada hari Senin kemarin. Dan untuk jenjang SMP, hasil seleksi diumumkan pada 2 Juli 2026 dan kini masih memasuki tahap daftar ulang. Sedangkan hasil seleksi untuk SD diumumkan pada Senin 6 Juli 2026. Nah, dengan masih adanya kuota, pihaknya sudah melapor kepada Bupati terkait dengan perpanjangan pendaftaran. Menurut Dwi Payana, pendaftaran tambahan hanya berlaku bagi sekolah yang masih memiliki daya tampung. Sementara sekolah yang kuotanya telah penuh, seperti SMP Negeri 2 Kuta Utara dan SMP Negeri 1 Kuta Utara tidak lagi membuka penerimaan peserta didik baru. Dan dia menegaskan, seluruh proses tetap dilakukan secara daring melalui sistem SPMB. Dengan demikian, tidak ada penerimaan siswa melalui jalur di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Pihaknya menargetkan proses pendaftaran tambahan berlangsung singkat agar tidak mengganggu jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan dimulai pada 13 Juli 2026. Pendaftaran dibuka selama 2 hari, kemudian dilanjutkan proses evaluasi selama 1 hari sebelum peserta yang diterima mengikuti MPLS. Dwi Payana mengungkapkan salah satu alasan dibukanya pendaftaran tambahan karena masih ditemukan calon peserta didik yang belum sempat mendaftar akibat orang tua tidak membuat akun atau tidak mengikuti tahapan pendaftaran sejak awal. Sejumlah sekolah yang dipastikan masih memiliki sisa kuota diantaranya adalah SMP Negeri 3 Kuta Selatan, SMP Negeri 3 Kuta Utara, SMP Negeri 2 Abian Semal, SMP Negeri 2 Petang, dan SMP Negeri 3 Petang. Namun jumlah dari kuota ini di masing-masing sekolah itu masih akan diumumkan setelah proses daftar ulang tahap pertama selesai.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari Rock and Brevas masih hadir. Kita ngaruh dengar Anda bareng Mayi di sini dengan sederetan single-single dari belantika musik Indonesia hingga tuntas jam 9 pagi ya. Semangat juga untuk yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Badan Gizi Nasional atau BGN, Koordinator Wilayah Buleleng belum dapat memastikan adanya penambahan jumlah penerima program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun ajaran 2026-2027. Menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar, pendataan siswa penerima manfaat masih terus dilakukan bersama pihak sekolah. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan proses pendataan belum rampung karena jumlah siswa di sejumlah sekolah masih mengalami perubahan. Kondisi tersebut terjadi seiring masih berlangsungnya penerimaan peserta didik baru, terutama di sekolah swasta. Dan menurut Rusdianto, BGN belum bisa menentukan apakah jumlah penerima MBG akan bertambah pada tahun ajaran baru, sebab seluruh data penerima masih menunggu hasil pendataan final dari masing-masing sekolah. Ia menjelaskan data yang diberikan sekolah akan menjadi dasar penentuan jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan oleh setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Karena itu, BGN terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah agar pembaruan data penerima manfaat dapat segera diselesaikan sebelum operasional program makan bergizi gratis kembali berjalan. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026-2027 dijadwalkan dimulai pada hari Senin 13 Juli 2026. Namun Rusdianto mengatakan pelaksanaan kembali operasional program makan bergizi gratis masih menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat. Dan saat ini di Kabupaten Buleleng terdapat 46 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah terverifikasi oleh BGN. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 38 SPPG telah beroperasi, sedangkan 8 SPPG lainnya telah rampung dibangun dan tinggal menunggu operasional. Dan hingga Juni 2026, sebanyak 38 SPPG tersebut telah melayani sekitar 87.000 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Sampai di sini menuntaskan ya untuk Rock and Breakfast. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana pecinta Suara Sunari, karena seperti biasa juga, sesaat lagi akan hadir program kami Intips, Informasi dan Tips. So, pastinya tetap setia di sini, hanya di 89,4 FM.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Semangat kembali pagi hari ini dalam Intips ya. Informasi dan tips selalu luar biasa. Suasana Selasa 7 Juli 2026 bareng Nei Antari. Yap, sampai tuntas di jam 11 siang nanti. Anda pun bisa tensi melalui Facebook kami Suara Sundari dan WhatsApp di 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM, suara Suniari, pecinta suara Suniari, in tips, informasi dan tips hadir untuk Anda. Anita Taurisia berusaha hadir ke tengah ruang dengar Anda, semangat mengucapkan untuk yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi di way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita akan bahas pagi hari ini di in tips terkait dengan kaktus. Mungkin sudah sangat familiar, pecinta suara Suniari, kaktus ya. Selama ini identik ya sebagai tanaman hias atau tumbuhan gurun. Namun di Jepang tanaman ini mulai dilirik sebagai superfood berkat kandungan gizinya yang melimpah. Nah, para petani di Jepang bahkan mulai mengolah kaktus pir berduri atau prickly pear kaktus menjadi berbagai hidangan seperti kuichi, pizza tuh, sate, tempura, hingga mie dingin ala Cina. Nah, menu-menu tersebut ditujukan bagi masyarakat yang semakin peduli terhadap pola makan sehat. Jadi salah satu petani kaktus yang dapat dimakan di Jepang ya, Miki Deguchi itu meyakini tanaman ini berpotensi menjadi salah satu bahan pangan yang umum dikonsumsi di negaranya. Kaktus dari genus Opuntia yang dikenal sebagai prickly pear kaktus atau kaktus pir berduri itu semakin diminati di Jepang karena kaya akan mineral, serat pangan, dan berbagai nutrisi lainnya. Rasanya itu cenderung ringan dan segar, bahkan dapat dikonsumsi tanpa dimasak. Nah, untuk itu kita akan coba ya. Kalau kita gimana ya, dengerin masih asing gak sih? Ya. Kita akan coba intip ya pagi hari ini terkait dengan kaktus pir berduri. Bagaimana atau kandungan gizi dari kaktus pir berduri ini apa saja? Lalu apa saja sih manfaat dari kaktus pir berduri? Jangan kemana-mana ya, tetap di informasi dan tips.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari, pecinta suara seni hari. Lain hari, lain lagi ya. 31 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi. Intip, informasi dan tip. Mari kita intip pecinta suara seni hari. Nutrisi kaktus pir berduri. Kandungan gizi kaktus pir berduri ini dapat sedikit berbeda tergantung pada varietasnya. Meski demikian, tanaman ini umumnya merupakan sumber serat, vitamin dan juga mineral yang baik bagi tubuh. Nah, dalam satu cangkir ya, yakni 149 gram kaktus pir berduri mentah, terkandung kalori 61 kilokalori, protein 1 gram, lemak 1 gram, karbohidrat 14 gram, serat 5 gram, mengandung magnesium 30% angkatan kecukupan gizi atau AKG harian, kemudian vitamin C 23% AKG harian, lalu kalium 7% AKG harian, dan kalsium 6% AKG harian. Nah, kaktus pir berduri ini merupakan sumber serat dengan serat pangan yang cukup baik. Jadi satu cangkir atau 149 gram itu dapat memenuhi sekitar 19% kebutuhan serat harian. Dan tanaman ini mengandung serat larut dan serat tidak larut yang sama-sama berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selain itu, kandungan magnesium, kalium, dan kalsium pada kaktus pir berduri itu membantu juga menjaga tekanan darah tetap sehat ya. Sementara untuk vitamin C berperan penting dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, apa saja manfaat kaktus pir berduri? Kita intip sesaat lagi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Ku telah tiba dari miliknya ada Rapta ya, yang sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menemani juga suasana aktivitas Anda. Semangat semuanya, segalanya berjalan dengan lancar semoga ya. Dan yang lagi juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita sudah intip tadi kandungan yang terdapat nutrisi ya, kandungan nutrisi atau gizi dalam kaktus pir berduri, yang kalau selama ini kita kenal ya, identik sebagai tanaman hias atau tumbuhan gurun. Tapi di Jepang sana, tanaman ini mulai dilirik sebagai superfood berkat kandungan gizinya yang melimpah. Oke, langsung saja kita akan intip saat ini manfaat dari kaktus pir berduri. Label superfood yang disematkan pada kaktus pir berduri bukan tanpa alasan. Sejumlah penelitian mulai menunjukkan manfaat tanaman ini bagi kesehatan. Pada tahun 2024, Chubu University mendirikan Research Initiative Center for Cactus and Succulent Plant Research di kota Kasugai, Prefecture of Aichi. Nah, pusat penelitian ini dibentuk untuk mengembangkan pemanfaatan kaktus dalam berbagai sektor termasuk pangan. Dalam penelitian yang dilakukan di pusat tersebut, tikus yang diberi pakan mengandung bubuk kaktus pir berduri diketahui mengalami peningkatan kadar mucin, yaitu protein yang melapisi permukaan usus dan membantu menghalangi masuknya virus. Selain itu, fungsi sistem kekebalan tubuh tikus juga dilaporkan meningkat. Nah, untuk itu pecinta Suara Sunari, kaktus memiliki potensi besar sebagai pangan fungsional. Jadi selain itu beberapa manfaat lain dari kaktus pir berduri. Segera kita akan intip sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya.

0: saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sundari, saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Selasa di tanggal 7 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 18.025 rupiah, 1 euro 20.637 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.155 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.542 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.30.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri Pecinta, Suara Suneri masih dalam Intips ya. Informasi dan tip yang pastinya masih hadir bareng Mei di sini hingga tuntas nanti di jam 11 siang. Lanjut lagi untuk Anda yang ingin atensi, masih ada waktu juga ke via WhatsApp kami ya. Dan follow IG Radio Suara Suneri. Simak streaming melalui radio.kemomedia.id/suneri. Beberapa manfaat dari kaktus pir berduri berikutnya adalah berpotensi menjaga kesehatan kulit dan rambut. Ya, konsumsi kaktus pir berduri sering diklaim itu dapat membantu membuat kulit tampak lebih sehat dan rambut lebih berkilau. Bahkan ekstraknya itu telah banyak digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit dan rambut. Manfaat tersebut diduga berasal dari kandungan vitamin C, pigmen betaline, serta berbagai senyawa antioksidan dan anti peradangan. Selain itu, biji dan kulit buah kaktus pir berduri mengandung asam lemak tak jenuh ganda yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan rambut. Kandungan antioksidan pada kaktus pir berduri diperkirakan dapat membantu melindungi kulit dan rambut dari kerusakan akibat stres oksidatif yang berkaitan dengan proses penuaan, peradangan, paparan sinar matahari, maupun faktor lingkungan lainnya. Namun, hingga kini belum ada penelitian memang yang secara khusus ya membuktikan manfaat kaktus pir berduri terhadap kesehatan kulit dan rambut. Karena itu, klaim tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Ya, manfaat lainnya kita akan intip sesaat lagi.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Buat apa susah? Betul ya, lebih baik kita berbahagia. Semoga semuanya berbahagia dan yang pastinya semangat beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, kembali juga selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng Mei untuk intip. Lanjut, kita akan intip manfaat berikutnya dari konsumsi kaktus ya, superfood baru yang sedang populer di Jepang. Berpotensi membantu mengontrol gula darah. Kaktus pir berduri juga dinilai berpotensi membantu mengendalikan kadar gula darah serta mengurangi risiko komplikasi diabetes. Salah satu kandungan yang diduga berperan adalah pektin, yaitu serat larut yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah sekaligus memberikan efek positif terhadap kadar lemak dalam darah. Sebuah tinjauan penelitian yang diterbitkan pada 2022 menunjukkan konsumsi kaktus pir berduri berpotensi menurunkan kadar gula darah puasa, baik pada orang sehat maupun penderita diabetes tipe 2. Nah, meski demikian hasil penelitian masih belum konsisten, di mana efeknya tampaknya dipengaruhi juga ya oleh bentuk konsumsi. Misalnya apakah dikonsumsi sebagai buah segar, bubuk ataukah olahan lain, serta bagian tanaman yang digunakan. Karena itu masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui bentuk konsumsi dan jumlah kaktus pir berduri yang paling efektif dalam membantu mengontrol gula darah maupun memperbaiki kadar lemak darah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Baik, 89.4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari, salah satu hit dari Lili Suryani. Sudah membuat kita melangkah di menit 30 ya, lepas dari jam 10 pagi. Saat ini masih bareng main untuk Intips. Berpotensi menjaga kesehatan hati. Ini adalah manfaat berikutnya dari konsumsi kaktus. Superfood baru yang sedang populer di Jepang ya, secara tradisional. Kaktus pir berduri telah lama digunakan untuk membantu mengatasi berbagai gangguan hati. Sejumlah penelitian modern juga mulai menunjukkan potensi manfaat tersebut. Nah, kandungan antioksidan dalam kaktus pir berduri diduga dapat membantu melindungi hati dari peradangan dan stres oksidatif, dua kondisi yang dapat memicu kerusakan sel-sel hati. Tinjauan penelitian yang dipublikasikan pada 2023 menyebutkan bahwa sifat antiinflamasi dan antioksidan pada buah kaktus pir berduri berpotensi memberikan efek positif terhadap kesehatan hati, termasuk membantu menjaga struktur dan fungsi organ tersebut. Nah, meski demikian, bukti ilmiah pada manusia masih terbatas. Selain itu, belum diketahui apakah mengonsumsi buah kaktus pir berduri ini memberikan manfaat yang sama dengan mengonsumsi bagian tanaman lainnya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan manfaatnya terhadap kesehatan hati. Ya. Nah, adakah efek samping dan hal yang perlu diperhatikan dari kaktus pir berduri ini? Kita intip ya, sesaat lagi tetap di sini.

Suara Suneri, pecinta Suara Suneri dari miliknya Victor Duta Barat ya. Satu lagu untukmu sudah mempersembahkan, sekaligus juga mengantarkan kita melangkah di menit ke-37 lepas dari jam 10 pagi ya. Kita sudah intip beberapa manfaat konsumsi kaktus superfood baru yang sedang populer di Jepang. Adakah efek samping dan hal yang perlu diperhatikan? Ya, kaktus pir berduri umumnya aman dikonsumsi selama diolah dan disiapkan dengan benar. Namun seperti makanan lain, konsumsinya tetap perlu dibatasi. Mengonsumsi kaktus pir berduri dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan efek samping yang berkaitan dengan tingginya asupan serat, seperti diare, gangguan pencernaan, perut kembung, dan mual. Nah, buah maupun batang kaktus pir berduri yang dikonsumsi dalam jumlah wajar, seperti yang umum digunakan dalam berbagai resep masakan, umumnya dianggap aman ya. Meski demikian, penelitian mengenai suplemen atau ekstrak kaktus pir berduri masih terbatas karena belum banyak data mengenai keamanan dan efek sampingnya. Ibu hamil dan ibu menyusui umumnya disarankan menghindari konsumsi suplemen atau ekstrak kaktus pir berduri hingga tersedia bukti ilmiah yang lebih kuat. Nah, selain itu, bagian luar buah kaktus pir berduri memiliki glochid, yaitu duri-duri halus yang tentunya mudah menempel pada kulit ya. Jadi duri tersebut harus dibersihkan secara menyeluruh sebelum dikonsumsi agar tidak melukai kulit ataupun ikut tertelan. Nah, bagaimanakah dengan potensinya menjadi pangan masa depan? Sesaat lagi informasinya.

Senang ke Mama Devon, suara Sumeri, pecinta suara Sumeri dari Meniang Oma Titi Puspa sudah hadir ya. Semangat buat Anda semuanya yang masih disibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ya, pecinta suara Sumeri, potensi kaktus pir berduri sebagai sumber pangan juga menarik perhatian para peneliti di berbagai negara. Pada 2017, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO menyoroti kaktus pir berduri sebagai sumber pangan bergizi yang tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis pangan. FAO menjelaskan bahwa tanaman ini mampu tumbuh di daerah kering dan rawan kekeringan, sehingga dapat menyediakan makanan, pakan ternak sekaligus sumber air bagi manusia maupun hewan. Saat ini kaktus pir berduri telah dibudidayakan sebagai bahan pangan dan pakan ternak di sekitar 30 negara termasuk Meksiko. Nah, popularitas tanaman ini juga terus meluas di Jepang. Pada bulan Mei lalu, jaringan supermarket Watahan Super Center yang banyak beroperasi di Prefektur Nagano mulai menjual kaktus pir berduri di berbagai gerainya. Ya, inilah informasi kita ya untuk pagi hari ini dalam intips informasi dan tip kita coba. Sudah mengintip ya, kaktus tanaman ini mulai dilirik sebagai superfood berkat kandungan gizinya yang melimpah khususnya di Jepang. Baik, pecinta suara Sumeri, sampai di sini pula menuntaskan intip. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, di interval 11 nanti akan hadir Sweet Memories. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sumeri.

98,4 FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang sekali saya Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa 7 Juli 2026, saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Yang mau gabungan silakan ya di 08777331894 dan juga di via Facebook Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sweet Memories, Suara Zunari.
4: Delapan 94 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, hari ini tepatnya pada tanggal 7 Juli ya 2026. Nah, sebelumnya Yule mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat pecinta Suara Sunari yang hari ini merupakan tanggal kelahiran ya. Semoga panjang umur, cita-citanya tercapai, sehat selalu. Dan apa yang menjadi harapan yang belum tercapai bisa tercapai di tahun ini ya. Pecinta Suara Sunari, hari ini tepatnya pada tanggal 7 Juli ada beberapa peristiwa yang diperingati hari ini tepatnya pada tanggal 7 Juli. Jadi pecinta Suara Sunari, tanggal 7 Juli ini adalah hari ke-188 dalam kalender Gregorian. Nah, di Indonesia, tanggal ini sangat identik dengan peringatan Hari Pustakawan Indonesia. Sementara di dunia internasional diperingati sebagai Hari Coklat Sedunia. Nah, pecinta Suara Sunari, ada banyak peristiwa yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 7 Juli. Apa saja, kita nikmati dulu. Kali ini saya putarkan Hands to Heaven ya, dari Gary Barlow. Spesial untuk pecinta Suara Sunari dimanapun Anda berada, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Re Beautiful sudah meluncur ke ruang dengar Anda siang hari ini. Dan pecinta Suara Sunari, seperti yang sudah Yulia janjikan tadi, Yulia bakal hadirkan informasi tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 7 Juli. Di antaranya, di tahun 1607, ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Kopman Jelis Michael Zun ini tiba di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, tepatnya pada tanggal 7 Juli ya. Di tahun 1683, Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian yang intinya menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan vasal Belanda. Di tahun 1892, organisasi rahasia Katipunan dibentuk di Manila dengan tujuan memperoleh kemerdekaan Filipina dari Spanyol melalui revolusi. Di tahun 1898, Amerika Serikat menganeksasi Hawaii. Di tahun 1937, tepatnya pada tanggal 7 Juli, invasi tentara Jepang ke Beijing pada insiden jembatan Marco Polo menandai dimulainya Perang Tiongkok-Jepang yang kedua. Dan kali ini, pecinta Suara Sunari The Reason segera Yulia hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, masih ditemani bareng saya Yulia di ajangnya Sweet Memories. Dan Yulia lanjutkan lagi, masih ada lagi peristiwa-peristiwa yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 7 Juli. Baiklah pecinta Suara Sunari, kali ini serial TV Tokusatsu Ultraman yang pertama kalinya ini disiarkan. Ya, jadi sekaligus menandai dimulainya serial Ultra. Itu di tanggal 7 Juli, tepatnya pada tanggal pada tahun 1966. Lalu di tahun 1978, Kepulauan Solomon merdeka dari Inggris. Di tahun 1994, Aden ditempati tentara Yaman Utara sehingga menyelesaikan penyatuan kembali negara Yaman. Di tahun 2005, 4 ledakan bom bunuh diri terjadi di 3 jalur kereta bawah tanah dan sebuah bus di London, Inggris. Di London, Inggris, dan pembukaan Piala Asia AFC 2007 ini dibuka pada tanggal 7 Juli 2007.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pai tangnya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Good.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
2: Crispy tempuranya crunchy.

89,4 FM Suara Sunari with Word. Pecinta Suara Sunari, sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Dan pecinta Suara Sunari, ini waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang ya. Sampai di sini dulu Yuli menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran tanggal 7 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pecinta Suara Sunari, dan sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Klik Pengantar, Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Dan saya Yulian bertugas tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Bunara.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Ekti 9.4 FM Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda di sore hari ini? Di hari Selasa, di tanggal 7, di bulan 7, di tahun 2026. Saya Dika Tama, kembali akan hadir 2 jam ke depan sampai di jam 5 sore nanti untuk menemani pencinta Suara Sunari menghadirkan lagu-lagu country, tentunya di program Country Special. Dan pastikan untuk tetap setia hanya di 89,4 FM, Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, Somebody Daughter ya. Lagu yang dibawakan dengan apik sekali oleh Daniel Towns ya, pencinta Suara Sunari, wanita kelahiran tahun 1994 asal Kanada yang merupakan penyanyi country ya. Di mana di tahun 2011 di usianya yang baru berapa ya? Ya, mungkin hampir 17 tahun ya. Dia dinominasikan sebagai penyanyi country Kanada ya, dengan wordingnya yaitu anugerah Female Artist of the Year atau artis wanita. Dan perjalanan karirnya ini memang sangat unik ya. Sejak usia kecil dia diperkenalkan musik country oleh orang tua dan juga kakek neneknya selama trip dengan mempergunakan family car ya. Dan ketika usia 9 tahun dia hadir ke konser Shania Twain dan meminta ya kesempatan untuk nyanyi bersama Shania Twain saat konser tersebut, dan akhirnya di apa ya istilahnya, diizinkan oleh Shania Twain untuk tampil atau perform bersamanya di panggung saat dia konser. Akhirnya di tahun 2009, pencinta Suara Sunari, dia merilis single pertamanya. Sampai dengan saat ini, salah satu lagunya, Somebody Daughter, juga lagu yang semakin menancapkan, kekuasaannya di dunia musik country, di mana lagu Somebody Daughter ini dirilis di tahun 2018. Kita tinggalkan Daniel Towns dengan Somebody Daughters dan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care Country Special Suara Sonari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
6: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
5: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
6: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
5: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
7: Country Special. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, Maybe dari Tom Page, pencinta Suara Sinari. Lagu yang dibawakan oleh Tom Page ini merupakan tema dari sebuah series film ya yang berjudul The Life and Time of Grizzly Adam. Di mana lagu ini awalnya sebenarnya bukan untuk film tersebut, tetapi untuk film yang lain yang berjudul The Snow Tiger. Tapi akhirnya lagu tersebut menjadi tema film dan seri televisi The Life and Times of Grizzly Adams. Dan pencinta Suara Sinari, lagu ini dirilis di tahun 1979. Ya, dirilis pertama kali tetapi baru masuk dalam bentuk album, yaitu di tahun 1980. Pencapaian dari lagu ini itu sempat berada di urutan 1 di chart lagu di Jerman, urutan 2 di Swiss, kemudian di Austria di urutan ke-8, di Inggris di urutan 14, bahkan di Australia itu sempat berada di urutan 23, pencinta Suara Sinari. Kita sudah dengarkan Tom Page dengan Maybe, dan lagu ini juga membawa kita ke menit 44 lepas dari jam 3 di sore hari ini. Masih di country spesial dan tentunya masih saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sinari.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Bikin tempurannya crunchy. Go!

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, apakah Anda ingin mengenal lebih jauh lagi tentang Hobby Club Teuku Umar? Nah, Hobby Club kembali dengan bangga mengajak Bapak Ibu para senior yang aktif di Bali untuk mengikuti kelas senior aktif Is Back. Pada hari Sabtu 11 Juli 2026 jam 7 sampai dengan jam 10. Dan pastikan untuk nikmati keseruannya dalam segmen-segmen yang menghadirkan suasana penuh semangat dan bahagia. Seperti ada berkaraoke dan berdansa, ada senam tai chi senior, ada permainan asa otak dan juga sesi edukasi demensia dengan tema tetap aktif, sehat dan bahagia di usia emas bersama kami. Segera daftar dan hubungi telepon di 081-339-710-202. Sekali lagi di 081-339-710-202. Jadilah senior yang aktif, mandiri, dan berbahagia bersama Hobby Club.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sundari. Selamat sore pencinta Suara Sundari. Selamat sore yang sudah bergabung di program Country Spesial ya. Yang sudah merequest lagu juga, yang tetap setia menyimak via streaming ataupun mungkin menyimak juga selalu di setiap program-program di Radio Suara Sundari. Semoga bisa terhibur dan pastikan untuk tetap simak sampai di jam 5 sore nanti.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Saudari, pencinta Suara Saudari. Kembali lagi nanti di jam 5 sampai dengan jam 7, lagu-lagu disco dan reggae yang akan menghibur pencinta Suara Saudari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Saudari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, Sweet Sunset sore hari ini kembali akan hadir menemani pencinta Suara Sinari. Di edisi kita di hari Selasa, di tanggal 7 Juli 2026 sampai di jam 7 malam nanti, seperti biasa lagu disco dan reggae yang akan hadir, dan saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sinari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Bagaimana aktivitas pencinta Suara Sinari di pagi hari ya, di selama perhelatan Piala Dunia? Mungkin tadi menonton ya, di mana timnas Portugal versus Spanyol dalam lanjutan Piala Dunia. Ya, di mana laga babak 16 besar Piala Dunia antara Portugal dan Spanyol berlangsung di Stadion Dallas, dan gol sematawayang dari timnas Spanyol diciptakan oleh Mikel Merino di injury time ya. Dengan hasil ini timnas Spanyol berhak melaju ke babak 8 besar Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus pulang cepat. Dan pada babak semifinal atau babak perempat final, Spanyol akan menghadapi Belgia yang tadi pagi juga menang melawan Amerika Serikat dengan skor 4-1, pencinta Suara Sinari. Dan Cristiano Ronaldo memainkan lebih banyak pertandingan dan lebih banyak gol di Piala Dunia melawan timnas Spanyol daripada tim lain. Selain itu, pencinta Suara Sinari, Cristiano Ronaldo kini resmi menjadi pemain kedua yang paling sering turun sebagai starter di turnamen Akbar ini. Ia tercatat tampil sejak menit awal dalam 25 pertandingan, tertinggal dari Lionel Messi yang mengoleksi 27 laga. Dan pencinta Suara Sinari, apakah ini akan menjadi Piala Dunia terakhir bagi Cristiano Ronaldo? Ya, kita tunggu saja.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan masih seputaran Piala Dunia ya, di mana jelang laga Argentina versus Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2006, Lionel Scaloni menilai persaingan di turnamen kali ini jauh lebih ketat dibanding edisi sebelumnya. Menurut pelatih timnas Argentina itu, belum ada tim favorit yang benar-benar mampu menunjukkan dominasi sepanjang turnamen. Ia melihat banyak negara unggulan mengalami kesulitan saat menghadapi lawan masing-masing. Dan tidak ada tim nasional yang seperti yang biasa kita lihat di Piala Dunia yang sebelumnya yang jelas menjadi favorit ya. Kondisinya juga sangat berbeda dari yang kita lihat di edisi-edisi sebelumnya. Scaloni juga menyoroti padatnya jadwal pertandingan para pemain sebelum tampil di Piala Dunia. Ia menilai kondisi tersebut mempengaruhi kualitas permainan banyak tim. Terlepas dari fakta bahwa ada 4 atau 5 favorit utama, tim-tim tersebut tidak menampilkan sepak bola yang diharapkan sebelum Piala Dunia. Argentina datang ke babak 16 besar dengan modal 4 kemenangan beruntun. Meski demikian, La Albiceleste harus bekerja keras saat menghadapi Cape Verde pada 32 besar. Dalam pertandingan tersebut, Argentina membutuhkan waktu hingga babak perpanjangan waktu sebelum akhirnya menang 3-2. Dan hasil itu membuat Scaloni tetap melihat adanya ruang untuk memperbaiki timnya menuju babak 16 besar melawan Mesir.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat apa nih? Selamat petang ya untuk pencinta Suara Sunari, dan terima kasih tentunya masih setia menyimak program Sweet Sunset yang kali ini di sesi kedua kembali hadir dengan lagu-lagu reggae. Pencinta Suara Sunari, informasi atau beritanya masih seputar berita olahraga dan masih juga seputaran Piala Dunia ya, di mana FIFA bersama Adidas resmi memperkenalkan Trionda Final, yaitu bola resmi yang akan digunakan pada 4 pertandingan terakhir Piala Dunia 2026, yakni 2 semifinal, perebutan tempat ketiga dan juga final. Peluncuran bola edisi khusus tersebut dilakukan Senin kemarin, kurang dari 2 pekan sebelum partai puncak Piala Dunia yang akan digelar di New York, Jersey pada 19 Juli mendatang. Trionda Final merupakan pengembangan dari bola Trionda yang telah digunakan sejak awal turnamen. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, Adidas tidak sekedar mengubah warna bola, melainkan menghadirkan desain baru yang dikhususkan bagi fase penentuan juara. Meski tampil dengan wajah baru, konstruksi dan teknologi yang digunakan tetap sama, sehingga performa bola di lapangan tidak akan berubah. Warna emas dipilih menjadi simbol trofi paling bergengsi dalam sepak bola, dipadukan dengan dasar hitam dan aksen putih yang memberikan kesan elegan sekaligus premium. Selain itu, desain bola juga menjadi penghormatan bagi 16 kota tuan rumah yang menyelenggarakan Piala Dunia 2026. 4 kota penyelenggara laga terakhir yakni Dallas, Atlanta, Miami, dan New York, New Jersey ditampilkan sebagai elemen utama desain. Sementara itu, 12 kota lainnya pencinta Suara Sunari diabadikan dalam motif segitiga yang menghiasi permukaan bola. Presiden FIFA mengatakan Trionda Final akan menjadi bagian dari momen-momen paling bersejarah pada penghujung Piala Dunia 2026.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Dinda Time Music nanti akan kembali hadir menemani pencinta Suara Sunari di jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunari.

0: kasih mie beli easily.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Stay tuned at DTV.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTV.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di... Suara.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care, all designed, suara sendiri.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kembali saya Dika Tama. 2 jam ke depan akan menghibur pencinta Suara Sunari, tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu di program Rock and Breakfast. Di edisi kita hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Dan untuk pencinta Suara Sunari seperti biasa yang ingin bergabung untuk request lagu di program Rock and Breakfast, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari serta pastikan juga untuk selalu menikmati streaming radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari sampai di jam 8 ya. Jika tunggu requestan pencinta Suara Sunari, jangan sampai terlewatkan dan tetap setia hanya di 89,4 FM Rock and Breakfast Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Satu berita pagi ini pencinta di Suara Sunari, di mana Kepala Unit Reserse Kriminal atau Kanit Reskrim Polsek Kuta Badung Bali berinisial Ed, ya, dinyatakan positif narkotika jenis ekstasi setelah menjalani tes urin dalam inspeksi mendadak atau sidak internal Polda Bali. Perwira polisi ini kini ditahan di bidang profesi dan pengamanan Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Bali mengatakan temuan tersebut hasil sidak rutin yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba bersama bidang Propam Polda Bali. Dan ini bukan penangkapan, ini kegiatan rutin ya di internal kepolisian. Menurutnya pemeriksaan dilakukan tertutup tanpa pemberitahuan sebelumnya dan sejumlah personel dipanggil secara acak untuk tes urin di Mapolda Bali pada 8 Juni 2026. Dari hasil itu, Kanit Reskrim menjadi satu-satunya anggota yang hasil tes urinnya terindikasi positif narkoba. Untuk pengakuan maupun asal barang masih dalam proses pemeriksaan. Polda Bali memastikan akan menjatuhkan sanksi sesuai hasil pemeriksaan. Selain menjalani proses disiplin dan sidang kode etik, kanit tersebut juga terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat hingga hukum pidana. Tapi itu semua tergantung tingkat pelanggaran yang bersangkutan, sampai pemecatan pun bisa katanya. Ya, kita tunggu saja.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast ya. Masih ada waktu untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu di program Rock and Breakfast, silakan dikemasi tunggu sampai di jam 8 pagi. Ya, dan satu informasi atau berita pagi ini di mana tim advokasi Pulihkan Bali melakukan gugatan citizen lawsuit terhadap 14 pihak. Mulai dari Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, Gubernur Bali, DPRD Bali, hingga kepala daerah di kawasan Sarbagita. Mereka menuntut pertanggungjawaban negara atas kegagalan sistemik penanganan banjir Bali. Gugatan yang dilayangkan telah terregister di PN Denpasar. Ya. Dan salah satu penggugat mengatakan pihaknya menuntut lahirnya kebijakan keadilan iklim, moratorium alih fungsi lahan, serta pemulihan lingkungan yang menyeluruh. Hal ini merupakan gugatan akibat dari banjir yang sempat viral, ya, yang hampir rata terjadi di kawasan Sarbagita beberapa bulan yang belakangan, ya, hingga menyebabkan 18 orang harus kehilangan nyawanya.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: You are listening to the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somali.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih